Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ayat 21 sampai dengan ayat 23, dan Kejadian 50 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tema renungan pada hari ini adalah berkarya di mana dan kapan saja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan pimpin setiap kami di dalam mendengarkan firman Tuhan dan berkati media yang dipakai melalui radio ini, sehingga sungguh firman Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bagaimana Allah tetap berkarya meskipun dalam situasi ataupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Mari Tuhan pimpin kami dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Tuhan sendiri boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Ketika setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 50 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara pendengar yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, suatu kali ada seorang bapak dengan muka muram datang kepada pendetanya. Ia berkata dengan nada frustasi, mulai sekarang saya tidak mau lagi jadi orang Kristen. Saya tidak mau pelayanan lagi, ataupun melakukan berbagai hal untuk pekerjaan Tuhan. Ketika mendengar itu, pendetanya pun langsung bertanya, mengapa demikian? Jawab daripada bapak yang frustasi itu, saya kecewa pak. Karena situasi belakangan ini, saya rasa dan saya alami semakin lama semakin sulit. Bahkan ketika saya berbuat benar atau jujur, saya yang harusnya mendapatkan berkat Tuhan, tapi justru saya mendapatkan kemalangan. Saya harus kehilangan bisnis yang selama ini saya bangun. Ditambah lagi dengan berbagai macam peristiwa, seperti anak sakit, penghasilan yang saya dapatkan tidak seperti yang dulu, bahkan beberapa karyawan akhir-akhir ini bertingkah aneh, dan seterusnya. Saya kesal. Katanya Tuhan menyertai hidup setiap orang umatnya, tetapi berbeda sekali dengan apa yang saya alami. Percuma selama ini saya melayani, saya melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, karena saya tidak mendapatkan apa yang harus saya dapatkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan iman seperti ini dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kita yang hadir saat ini ataupun mendengarkan renungan pada hari ini. Di dalam situasi-situasi yang berat tersebut, seringkali kita meninggalkan Tuhan
dan mempertanyakan apa sih arti penyertaan Tuhan itu. Dan jika kita tidak memahami dengan benar akan penyertaan Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang sulit, maka itu akan membuat kita undur iman kita kepada Tuhan dan bahkan berdampak juga pada kehidupan pelayanan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita kembali akan penyertaan Allah yang membuat kita itu dapat bersuka cita dan bahkan berkarya di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Namun yang sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna sesungguhnya penyertaan Tuhan itu yang membuat saya dan Anda semua dapat tetap berkarya melayani di hadapan Tuhan? Pada hari ini ada 3 kebenaran yang mau saya sampaikan sebagaimana pembacaan kita tentang cerita dari seorang yang bernama Yusuf. Kebenaran pertama adalah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti menjamin hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Kita pikir bahwa ketika kita disertai Tuhan, pasti Tuhan itu akan menjamin hidup kita bebas dari permasalahan. Apalagi frasa Allah menyertai itu muncul 106 kali di Alkitab. Sungguh, sudah tentu memberikan penegasan bagi umatnya bahwa Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang percaya dan orang yang hidup takut akannya. Dan umumnya, kita memahami orang-orang yang disertai Tuhan, ya berarti adalah sekali lagi bebas dari masalah. Hidupnya berhasil, penuh sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Namun benarkah demikian? Seorang yang diberkati dan disertai Tuhan Allah seperti Yusuf pun harus melalui lika-liku kehidupan yang penuh dengan masalah. Sejak masih kecil contohnya, dia bermimpi akan sebuah visi besar atas keluarganya, malah berakhir menyakitkan. Ia mau dibunuh oleh saudaranya karena dianggap meninggikan diri dan bahkan menganggap remeh saudara-saudaranya. Sehingga dia berakhir harus dijual sebagai seorang budak. Nah, di cerita ini pun kita melihat dan mendengar bagaimana Yusuf disertai Tuhan Allah sehingga ia mendapat posisi penting di rumah Potifar. Ternyata ketika dia mendapatkan posisi penting sebagai kepala daripada rumah tangga, ya, ataupun dia dipercayakan menjadi kepala atas seluruh rumahnya, ia tidak luput dari peristiwa yang menyakitkan di mana ia pun harus difitnah oleh istri Potifar karena dianggap ingin memperkuasa ataupun ingin berzinah dengannya. Dan bahkan penyertaan Tuhan pun setelah dia difitnah dan dipenjara nampak di dalam kehidupan Yusuf ketika dia mengalami fitnah itu dan harus berakhir di penjara. Dan di penjara pun ia dipimpin Tuhan, dipercayakan juga bahwa semua tahanan itu dipercayakan oleh kepala penjara kepada dirinya. Ketika ia pun dipercayakan, ketika ia pun mengalami keberhasilan, tetapi ia pun juga tidak luput dari peristiwa yang mengecewakan, di mana ketika Yusuf itu dilupakan dan dibiarkan begitu saja oleh juru minuman raja Firaun yang dinubuatkan bahwa dia akan diselamatkan dari hukuman. Demikian juga para tokoh di dalam Alkitab yang disertai Tuhan Allah tidak membebaskan mereka dari masalah-masalah yang terjadi. Kenyataannya pun, kalau kita melihat kembali dalam Perjanjian Lama, Musa pun harus berhadapan dengan Firaun yang keras hatinya untuk membebaskan bangsa Israel. Nabi sekaliber Elia pun pernah berada dalam situasi genting di mana dirinya mau dibunuh oleh Ratu Isabel. Bahkan seorang yang penuh urapan seperti Daud pun harus dikejar-kejar oleh Saul serta mengalami pahitnya hidup ini. Dari peristiwa Yusuf ini kita dapat memahami bahwa yang pertama-tama bahwa Anda dan saya sebagai orang percaya pasti akan mengalami pergumulan atau situasi yang tidak mengenakan. Mengapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia berdosa ini. Selanjutnya yang kedua adalah cerita ini juga mau menjelaskan realita hidup yang sesungguhnya. Bukan sebuah cerita dongeng atau mimpi khayalan belaka. Sebuah peristiwa yang menjelaskan bahwa iman Kristen itu menghantarkan kita bukan sekedar akan menerima berkat-berkat yang istimewa, tetapi juga iman ini, peristiwa ini membawa kita mengerti untuk dapat melihat hidup secara real. Itu sebabnya jika kita tidak memahami makna yang benar akan penyertaan Allah di dalam hidup orang percaya, maka kita akan menjadi frustasi ataupun kecewa. Setelah kita memahami bahwa penyertaan Allah itu tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah, apakah itu berarti selesai? Tentu saja tidak. Justru Tuhan Allah ingin mengajak setiap kita untuk memahami akan rencana Allah di balik peristiwa atau situasi yang terjadi.
Dan inilah yang menjadi poin kedua kita, yaitu penyertaan Allah itu terdapat di dalam rencana-rencananya bagi kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang Asia seringkali mengkaitkan berbagai macam peristiwa yang terjadi dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Misalnya, beberapa di antara kebudayaan itu mengajarkan atau mengingatkan agar jarak usia pasangan itu harus tepat. Misalnya, kalau umur pasangan jarak 3 tahun, itu dianggap tidak harmonis, pasti berantem terus. Kalau usia jarak itu 4 tahun, itu pasti harmonis. Orang bertanya, loh kenapa 4, tidak 3 tahun? Dan beberapa orang budaya mengatakan bahwa kalau 4 tahun itu harmonis karena seperti kaki kursi yang berkaki 4. Ya. Karena 4 itu kokoh begitu, seperti kaki kursi. Saudara pendengar dari Tuhan, seringkali kita berusaha memaknai apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di masa lalu dengan peristiwa-peristiwa di masa kini. Mungkin kalau Yusuf itu adalah orang Asia dengan seperangkat kepercayaan-kepercayaan tersebut, ketika dia menjadi budak, difitnah atau dilupakan, yang mungkin akan menyalahkan gara-gara mimpi yang dialami. Mimpi 12 berkas gandum dan bintang sujud menyembah Yusuf. Tetapi justru sebaliknya, di Kejadian pasal 50 ayat 18 dan ayat ke-20, ia dengan jelas menyatakan bahwa ternyata Tuhan bukan mereka-rekakan atau merencanakan kejahatan buat setiap yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi, tetapi justru merencanakan kebaikan buat Yusuf dan juga buat keluarganya. Mengapa demikian? Karena bagi manusia, situasi atau peristiwa dapat berarti buruk, tetapi bagi Tuhan justru ada suatu hal yang baik dan indah. Bagi dunia, segala peristiwa yang dialami oleh Yusuf adalah nasib sial, nasib tidak beruntung, atau sebagainya. Malah sebaliknya, suatu keberhasilan ataupun juga kesuksesan. Bukan situasi baik atau buruknya, melainkan suatu rencana di balik situasi itu. Rencana Allah itu tidak akan berubah hanya gara-gara Yusuf dijebloskan ke dalam penjara atau dilupakan. Yang berubah itu hanya situasi dan respon kita saja, dari percaya atau menjadi kecewa. Misalnya saja, ketika kita dalam perjalanan, situasi lalu lintas yang biasa kita lalui itu tiba-tiba macet. Kita di situ ada dua pilihan. Kita merespon dengan baik atau merespon dengan buruk. Dan waktu lagi kita putar jalan untuk mendapatkan jalan yang mudah, tapi justru malah yang terjadi sebaliknya. Bukan sampai pada tujuan, tapi malah kita berputar-putar. Dalam kehidupan kita itu, kerap kali Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi agar kita dapat melihat rencana Allah yang jauh lebih besar. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, kesulitan, kita berusaha untuk membuat rencana lagi yang pada akhirnya malah bukan membawakan keuntungan, tapi justru sebaliknya membawakan kita pada hal yang tidak kita inginkan. Kebenaran ini mau mengajak kepada kita untuk belajar setidaknya yang pertama, agar kita tidak cepat bersungut-sungut kalau kita mengalami perubahan. Dan yang kedua adalah firman Tuhan hari ini, peristiwa ini juga mau mengajak kepada kita agar kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Karena siapa tahu yang salah bukan Tuhan, tetapi justru kita. Tuhan merencanakan yang terbaik, meskipun ada rintangan. Tapi seringkali kita berusaha melakukan sesuai dengan keinginan kita yang justru berakibat yang tidak menyenangkan. Hari ini kita mau menyadari bahwa penyertaan Tuhan Allah itu terdapat pada rencana Allah yang luar biasa, yang membawa kita untuk menyatakannya di dalam ketaatan kita sebagai wujud karya-Nya di hadapan-Nya. Dan inilah menjadi poin kita terakhir, yaitu pernyataan Allah menuntun kita senantiasa taat mengerjakan panggilan-Nya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengelolaan SDM, salah satu kunci keberhasilan seorang karyawan atau pegawai di kantor terletak dari jelas akan fungsi dan peran dirinya sebagai apa dan harus bagaimana. Singkatnya, diri harus tahu sebagai apa dan harus bertindak sebagaimana. Jika demikian, mau di dalam situasi sulit apapun, ia dapat mengatasinya. Dalam peristiwa yang kita baca ini, kita bisa belajar bagaimana Yusuf tahu siapa dirinya, perannya, dan tanggung jawabnya. Bahkan ketika ia dipercaya menjadi kepala rumah tangga Potifar, ia tidak menjadi angkuh, sebab ia tahu dirinya sebagai seorang pegawai atau budak, dan terlebih sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya ketika istri Potifar membujuknya untuk melakukan perzinahan, Yusuf menolaknya mentah-mentah dengan alasan jelas tentang apa perannya dan siapa dirinya di hadapan Tuan Potifar, dan siapa dan apa perannya di hadapan Tuhan Allah.
bahkan berhari-hari dan tiap hari Yusuf tidak mengindahkan tawaran daripada Nyonya Potifar itu. Karena ia tahu siapa panggilannya, siapa dirinya dan apa panggilannya. Dan bahkan ketika dia harus menelan rasa pahit atas fitnah yang diajukan, Yusuf tidak kecewa. Malah ia dipenjara, ia diberikan tugas dan peran yang lebih penting lagi. Pada peristiwa yang kita baca ini kita bisa menyadari bahwa seseorang yang disertai Tuhan akan terlihat dari ketaatannya mengerjakan apa yang menjadi tugas, peran dan fungsinya yang dapat dikatakan menjadi panggilannya. Dan percayalah, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya itu, maka penyertaan Tuhan Allah akan menuntun diri seseorang melewati babak-babak dalam hidupnya, baik dalam situasi baik ataupun juga dalam situasi sulit. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada setiap kita bahwa situasi pergumulan apapun yang kita alami ataupun juga pandemi COVID-19 yang kita alami hari ini itu tidak akan pernah menghentikan karya Allah yang bekerja dalam hidup kita. Jika Yusuf dipimpin dan disertai Tuhan di dalam melalui setiap babak-babak dalam kehidupannya, Tuhan pun juga Tuhan yang sama yang akan menyertai setiap kita untuk melalui babak-babak dalam kehidupan kita ataupun masa yang tidak mudah ini. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, berpegang penuh kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan melakukan yang terbaik buat setiap kita. Demikian firman Tuhan, dan berbagilah setiap kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami Tuhan kembali untuk mengerti penyertaan Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin hari ini kami sulit memahami dan mengertinya. Mungkin kami tidak mengindahkan dan bahkan kami mempertanyakan. Akan tetapi melalui firman Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, peristiwa Yusuf, kami dapat belajar dan mengingat bagaimana Allah itu menuntun orang-orang percaya. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, Tuhan senantiasa hadir menuntun Yusuf dan menuntun setiap kami untuk dapat melihat karya Allah yang luar biasa. Dan ajar kau Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit ini kami tidak undur, tetapi kami mau dan berkomitmen untuk melakukan perkara yang terbaik hanya untuk nama Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Ketika Anda merasa lebih tinggi, yang terbaik untuk Anda lakukan adalah segera turun.
1: 当你自傲目空一切时，劝你还是学习谦卑为好。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini seperti biasa di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio radio Suara Indah sudah hadir Dr. Fiska Rosita, SPDVE. Dan hari ini kita akan membahas tentang jerawat dan make up. Mungkin ada beberapa dari kita, terutama perempuan ya, yang kalau misalnya jerawatan kayak gimana caranya supaya tidak terlalu terlihat. Oke, ditutupin pakai make up. Tapi ternyata make up juga bisa menimbulkan jerawat. Nah, jadi gimana dong? Nanti kita akan bahas ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Dr. Fiska.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya dokter hari ini?
1: Sehat dan baik-baik.
0: Ini pertama kalinya dan thank you banget dokter sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke sini untuk menjadi narasumber, dan mudah-mudahan nanti apa yang dibagikan juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Oke, okay, nah kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait jerawat dan make up ya, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921, atau bisa juga lewat Instagram, DM aja ke Instagram Radio Suara Indah, ID-nya tuh di @suaraindah92.1, @suaraindah92.1. Terus diingetin lagi buat pendengar yang mungkin nanti mau mendengarkan ulang siaran hari ini ataupun episode-episode sebelumnya, pendengar bisa ke podcast On Air Medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Jadi bisa langsung dicari aja dan didengarkan ulang ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Sebelum kita bahas ke make up-nya, tadi kan pertanyaan yang aku lontarkan ya, sebenarnya jadi make up itu membantu jerawat atau menimbulkan jerawat? Kita bahas dulu, jerawat itu apa sih dokter? Apakah sama seperti bisul? Karena kan kalau misalnya aku lihat sama-sama mengeluarkan cairan putih nanah gitu ya dok ya gitu. Tapi kalau jerawatnya gede kayak nyaris seperti bisul gitu. Apakah jerawat ini memang bisul tapi ukurannya lebih kecil gitu?
1: Jadi sebenarnya jerawat sendiri itu adalah peradangan pada kelenjar pilosa basea.
0: Okay.
1: Tapi ini adalah suatu kelainan yang atau kondisi yang sangat umum terjadi. Jadi bukan berarti oh kalau kita punya jerawat itu adalah keadaan yang sangat wow, bukan. Tapi ini adalah keadaan umum yang memang terjadi di mana itu peradangan dari kelenjar pilosa basea kayak gitu. Memang bentuknya menyerupai dari bisul mungkin ya, kalau dibilang oh itu jerawatnya bisul. Tapi sebenarnya karena bentuknya itu karena kita folikel wajah atau kayak pori-pori wajah lah gampangannya itu bentuknya itu seperti kantong. Nah, ketika terjadi proses peradangan dia akan menyebabkan kantongnya tadi menjadi lebih besar seperti kayak diisi kayak seperti itu.
0: Nah, ini kan jerawat yang umumnya itu adanya di muka.
1: Ya.
0: Kalau misalnya di muka ada, ini kita selalu bilang, aduh jerawatan nih, gitu, mau jerawatnya gede ataupun beruntusan gitu ya, jerawatan. Nah tapi tidak dipungkiri juga, aku pernah baca-baca dan pernah mengalami juga sebenarnya, jerawatnya ada di leher, ada di punggung gitu, dan di tempat-tempat lainnya. Nah apakah kalau misalnya di leher, di punggung, dan tempat-tempat lainnya itu juga disebutnya jerawat?
1: Sama, karena tetapnya intinya adalah jerawat bisa timbul di mana saja, di area yang punya kelenjar minyak atau kelenjar sebum. Jadi semuanya bisa, di seluruh tubuh yang punya kelenjar minyak pasti bisa muncul jerawat.
0: Gitu. Nah, penyebab jerawat apa sih dokter? Kok bisa jerawatan?
1: Jadi sebenarnya kalau jerawatan itu disebutin memang yang paling penyebab, sebagai penyebab jerawat yang menyebabkan orang itu gampang jerawatan, yang pertama pasti adalah genetik. Ya, kalau orang tuanya atau kakeknya atau neneknya atau keluarga terdekat yang memang punya bakat jerawat itu pasti akan bisa menimbulkan kita lebih gampang jerawatan. Terus beberapa pasien juga bisa muncul datang dokter saya jerawatan setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ya, ya kadang-kadang kadang-kadang ada pasien yang memang dengan autoimun sedang terapi pengobatan untuk steroid itu bisa muncul jerawat. Ya, terus habis itu mungkin paparan aktif dari sinar matahari. Jadi jerawat itu tidak serta-merta kulitnya pasti akan berminyak. Banyak konsep, oh dokter saya jerawatan, saya kulitnya sangat berminyak. Terus setelah dicek, pengecekan secara langsung, ternyata kulitnya sangat-sangat kering. Ya, jadi ketika kulitnya sangat kering, aktivitas dari sebumnya akan meningkat kan. Nah, ketika dia meningkat, dia juga bisa menimbulkan yang namanya penumpukan atau peradangan dari kelenjar sebaseanya tadi atau kelenjar sebumnya. Terus bisa juga ada beberapa yang suka sering ngomong, dokter saya tuh suka banget ditotok-totok wajah.
0: Ditotok?
1: Iya, jadi wajahnya dimasaj, dipijet-pijet. Nah, dia seringnya kan kalau untuk biar kondisi wajahnya licin, biar bisa menggunakan oil.
0: Oh
1: nah,
0: iya, iya
1: itu
0: betul.
1: Yang akhirnya menutup pori-porinya tadi.
0: Oh, nah, yang kuasa-kuasa itu bukan?
1: Ya, kadang-kadang kalau pasien-pasien memang jenisnya memang acne prone atau gampang berjerawat, saya pasti akan sarankan untuk menghindari kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Ya, terus misalnya suka banget ini banyak banget beredar. Saya suka banget nih dok, yang istilahnya scrubbing atau apa sih namanya lulur di wajah, ya, atau produk-produknya sabun-sabunnya yang ada menimbulkan efek scrubbing.
0: Iya, yang ada grindul-grindul ya, gitunya ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Ya kalau memang perlu boleh, tapi kalau ditanyakan secara rutin akibatnya menimbulkan trauma pada area wajah. Harusnya biasanya mungkin saya nggak pernah jerawatan dok, tapi setelah kita tanya anamnesis lebih jelas, ternyata dia suka banget pakai produk-produk yang mengandung dibilangnya itu scrubbing. Jadi scrub. Jadi sabun-sabun yang ada scrubnya. Dan biasanya ini banyak terjadi pada laki-laki karena biasanya muka saya ngerasanya berminyak dok, tapi setelah dilihat kulitnya sangat sensitif. Seperti itu. Atau mencoba banyak produk yang hype banget. Kita tahu lah dunia sosial media, dunia digital ini. Atau kadang tanya chat GPT ya.
0: Iya lagi.
1: Jadi ketika dia tanya, di situ disebutkan, dia coba A, B, C. Karena sebenarnya pengobatan jerawat tetap kita membutuhkan waktu. Gitu. Jadi harus sabar, harus tenang, harus manajemen stresnya juga harus di kontrol karena stres adalah salah satu penyebab dari jerawat. Ya, kalau misalnya nih lagi ngerjain skripsi atau tesis atau misalnya lagi banyak deadline. Ya otomatis tidurnya jadi terganggu. Mau tidur tapi pikirannya aduh besok ini ada apa lagi ya kerjaan saya. Nah, itu juga bisa merangsang terjadinya peradangan pada jerawatnya. Kayak gitu.
0: Kalau faktor makanan, kan sering tuh ya, aku sering dibilangin juga, jangan terlalu banyak makan kacang, jangan terlalu banyak makan coklat, apalagi gorengan nanti jerawatan, itu bener gak sih?
1: Jadi sebenarnya tergantung dari individunya. Kalau ditanyain, apakah ini pasti? Enggak. Tapi saya selalu akan bilang bahwa orang jerawatan itu kita perbaiki dulu dari dalam.
0: Ya,
1: dari dalamnya dulu dibenerin. Segala sesuatu yang berlebihan kan rasanya tidak oke ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau memang misalnya sukanya dokter, saya tuh suka banget kopi. Kopinya gimana dulu? Kalau kopi susu, terus ada gulanya, tambah aren, tambah macam-macam.
0: Tambah sirup.
1: Jadinya bukan kita minum kopi, tapi kita minum gula.
0: Betul.
1: Jadi itu yang justru merangsang peradangan hebat. Tapi kalau ditanya apakah itu berhubungan, tetap kembali saya akan bilang kembali ke individunya. Tapi kalau memang sudah bakat berjerawat, usahakan makan yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi seperti itu. Termasuk buah. Jadi kalau buah pun jangan menganggap bahwa oh buah ini sehat, tidak. Kita harus tahu buah-buah tertentu yang bisa meningkatkan dari kadar glukosanya kita.
0: Ternyata ya. Yang bikin shock dari obrolan tadi adalah ternyata jerawat itu ada genetik ya.
1: Iya, genetik.
0: Nah jerawat kan macam-macam ya dok ya. Ada banyak gitu jenisnya. Ada yang mungkin bahasa umumnya gitu. Ada yang beruntusan, ada jerawat batu, ada ya ina-inu. Nah, biar lebih pasti mungkin dokter boleh gak tolong jelaskan jerawat itu jenis-jenisnya ada apa aja dan bedanya itu apa sih?
1: Sebenarnya kalau kita bilang itu jerawat itu kita selalu bagi dua, non-inflamatif sama inflamatif atau yang tidak radang dan radang. Kalau yang radang itu sudah pasti tahu, oh bentuknya papul, bentuknya ada yang merah-merah dok, ada yang nanahnya dok, tapi kayaknya ada yang mendem dok, itu yang jenisnya radang. Tapi orang lupa bahwa ada yang namanya sering disebut beruntusan.
0: Nah, beruntusan itu.
1: Beruntusan itu tetap masuk dalam derajat keparahan jerawat yang rendah atau yang mild. Dan itu biasanya tandanya khas adalah komedo hitam dan komedo putih atau white komedo atau black komedo.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, itu yang kita bagi dua. Nah, kalau jerawat yang seperti misalnya yang besar-besar, nodul kistik atau yang dia memang gede-gede, itu memang varian jerawat yang grade-nya lebih berat. Dan masuknya adalah jerawat memang yang jerawat inflamatif atau yang radang. Kayak gitu.
0: Dokter, by the way aku penasaran yang tadi komedo hitam dan komedo putih. Memang bedanya apa sih, Dok? Apakah cuma beda warnanya doang atau ada beda yang lain?
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau komedo hitam itu memang komedo yang dia sudah mengalami oksidasi. Jadi kan pori-pori itu tadi saya bilang seperti kantong, ketika terjadi penumpukan kulit mati, terus penumpukan dari sebum, terus ada aktivitas dari peningkatan jumlah bakteri akne. Dulu dikenalnya P. acne, sekarang sudah berganti nama menjadi Cutibacterium acne atau C. acnes. Terus adanya proses peradangan itu yang membuat sebenarnya akhirnya dia membentuk kantong. Ketika dia terbuka, dia kena oksigen atau sudah teroksidasi, dia akan menjadi warna hitam. Nah, ini yang sebenarnya lebih disarankan untuk ekstraksi komedo. Tapi kebanyakan orang merasa, oh ini komedo, komedonya warnanya putih, dipencet-pencet. Akhirnya jadi radang dan jadinya lebih heboh gitu.
0: Iya, karena suka gatal gitu loh, Dok, pegang-pegang kulit muka terus kok kayak ada apa nih? Oke, mari kita keluarkan.
1: Jangan kalau gitu ya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya tumbuh jerawat, dokter ya, tumbuh nih jerawatnya, apa yang sebaiknya kita lakukan?
1: Satu, tidak memanipulasi jerawat itu sendiri, tidak dipegang-pegang, tidak menyentuh wajah kita sesering mungkin. Ya udah, dirawat dengan skincare yang tepat. Pertama itu dulu, karena jerawat itu ya utamanya memang dirawat dengan skincare yang tepat. Apakah perlu, kalau ditanya sama saya, Pak, banyak bang dokter, boleh nggak pakai serum, boleh nggak pakai toner, boleh nggak pakai ini? Saya selalu akan bilang tergantung kebutuhan wajahmu. Semakin simple skincaremu akan jauh semakin lebih baik. Ya, jadi jangan, oh kalau butuh toner, saya kan bilang bisa butuh, bisa enggak. Tapi kalau cenderung kering, boleh untuk membantu penetrasi. Tapi bukan berarti saat kita cuci muka itu sudah istilahnya kulit kita lembab, dan itu cukup untuk penetrasi dari produk-produk yang kita pakai. Cuma saya kan bilang semakin simple semakin lebih baik.
0: Simpelnya itu sesimpel yang gimana sih, Dok? Apakah cukup hanya, aku pernah dengar nih, karena kemarin ini sempat rame ya, basic skincare aja udah cukup gitu ya, hanya moisturizer dan sunscreen. Apakah simpelnya itu sesimpel itu atau ternyata ada tambahan-tambahan?
1: Sesimpel itu. Sabun, moisturizer, sunscreennya harus sunscreen yang tepat. Biasanya kalau orang jerawatan, baik yang kulitnya kering ataupun yang oily atau yang kombinasi, saya selalu akan sarankan bahwa pilih sunscreennya yang memang hybrid atau yang lebih ke physical sunscreen. Karena orang jerawatan itu kulitnya tetap akan saya sebut sebagai kulit yang sensitif. Gampang merah, gampang kering, terus gampang gatal, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan untuk sunscreennya. Dan ada kondisi-kondisi tertentu yang memang jerawatnya kalau sudah parah atau yang agak merah, saya tidak sarankan juga untuk pakai sunscreen di awal-awal treatment atau di awal-awal perawatan. Kayak gitu. Dan pasti saya akan bilang, selain sunscreen, selain pelembab, kita juga butuh yang namanya krim malam. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan krim malam. Jadi banyak banget di beredar di sosial media, pakai A, B, C, D, dicoba semua, tapi ada efek samping. Misalnya ada yang banget, yang sering banget saya temui, dokter boleh nggak sih pakai tretinoin beli sendiri? Kalau tretinoin itu tetap ada tulisannya bahwa obat ini harus dengan resep dokter, itu harus kita tandain dulu. Ya, jadi penggunaannya memang harus di bawah pengawasan dokter. Kenapa? Karena dia punya efek samping. Kenapa penggunaan misalnya lagi hype banget retinol?
0: Retinol.
1: Retinol, kenapa semua ahli, semua dokter kulit pasti akan bilang, karena kamu pakai turunan vitamin A, resiko terjadinya purging, merah, iritasi, kering, itu bisa terjadi. Makanya itu penggunaannya digunakan, kalau saran saya, pelan-pelan. Enggak tiap malam, jadi pakainya adalah seminggu 3 kali dulu. rasanya udah oke 2 minggu baru kita naikkan. Jangan buru-buru langsung pakai tiap malam, oh tidak. Sama dengan penggunaan retinoin di atas, jadi kakaknya lah ya, kakaknya si retinol ini. Karena kekuatannya 20 kali lebih kuat daripada retinol. Makanya harus hati-hati, harus dibawa pengawasan dokter. Gitu. Biasanya kalau kita, biasanya saya sarankan 2 minggu setelah penggunaan krim, kalau bisa coba kontrol. Supaya apa? Apakah ada efek sampingnya? Dan jangan takut dengan purging. Beda purging sama breakout. Banyak banget yang nanyain, dokter, kalau aku pakai tretinoin atau pakai krim malam dokter, kadang-kadang muncul lagi heboh jerawatnya. Itu normal.
2: Okay.
1: Karena jerawatnya memang kalau hanya dimuncul di area-area itu berarti purging.
2: Okay.
1: Tapi kalau misalnya nggak pernah jerawatan di jidat atau nggak pernah jerawatan di dagu, tiba-tiba muncul, berarti itu adalah breakout.
2: Okay.
1: Kalau purging sendiri, dia akan membaik di kurang lebih sekitar 4-6 minggu. Makanya kalau pengobatan jerawat, itu selalu saya akan bilang harus 3 bulan dulu di awal. Karena dia harus menunjukkan perbaikannya. Perbaikannya pun kalau dibilang berapa persen, dok? 20%.
2: Wow.
1: Jadi harus step by step, pelan-pelan.
2: Benar, gitu. Harus sesabar itu ya.
1: Sesabar itu, dan harus nerima. Maksudnya dalam artian, ya udah, masalah jerawat itu adalah masalah yang biasa terjadi. Memang dari beberapa penelitian ngomongin bahwa oh iya, kalau orang jerawatan itu kualitas hidupnya memang dia jadi terganggu. Dan makanya biasanya kita bantu juga dengan misalnya dengan penguatan. Jadi kalau kita dia pasien datang, kita bilang enggak apa-apa, it's okay. Cuma pasti akan saya ingatkan, jangan terpengaruh dengan yang ada di sosial media.
2: Iya, betul.
1: Dikurangin
2: betul.
1: Sikap Grace. Jadi harus dikurangin itu nontonin TikTok ya, atau sosial media lain. Kok mukanya bagus ya? Kok mukanya bagus? Karena tadi saya selalu akan bilang, yang kamu lihat di sosial media belum tentu seperti itu.
2: Iya, betul. Apapun karena suka kemakan, dokter. Mukanya bagus ya, gitu. Boleh nih kayaknya coba. Coba ya, muncul satu. Dokter, tolong.
1: Bisa kita langsung anu call 911.
2: Ya, dok, tolong. Oke, nah tadi kan dibilang enggak boleh disentuh-sentuh atau enggak boleh dipencet-pencet ya. Nah, kalau enggak sengaja kepencet, mungkin misalnya pengalaman pribadi aku ketika lagi cuci muka, udah gitu dilap-lap, ternyata enggak sengaja, mungkin udah terlalu matang gitu ya. Enggak sengaja pecah. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana nih, dok?
1: Enggak apa-apa. Kalau dia dengan tidak sengaja, cuma pasti saya bilang hati-hati ya. Saya akan bilang kalau buat lucu-lucuan ke pasien, wajahnya kan bukan lantai ya, harus digosok. Jadi
2: ya, itu betul.
1: Diperlakukan dengan baik gitu ya,
2: betul.
1: Ya. Harus disayang-sayang nih kulit ya. Termasuk kulit badan lain tuh harus tetap disayangkan. Dalam artian tuh perlakukan ya halus gitu. Kadang-kadang kan ada orang tuh ya, kalau saya sering lihat itu, kalau memperlakukan tasnya aja cantik gitu ya. Memperlakukan HP-nya bagus gitu ya. Sama lah kita memperlakukan.
2: Wah, jelek banget nih. Iya juga ya. Kadang kita suka ya pak gitu kan. Harus pelan-pelan.
1: Terus saya selalu sarankan juga satu tips saya bilang, sebelum kamu memegang wajah, apalagi kalau memang dia cenderung gampang jerawatan, usahakan ini namanya apa, cuci tangan dulu sebelum cuci muka. Jadi jangan sampai sabun kita menjadi sabun cuci tangan. Gitu. Jadi cuci tangan dulu, baru kita ambil produknya. Dan jangan langsung taruh di wajah, jadi dibikin dulu
2: di tangan ya.
1: Dan saya selalu saranin bahwa sabunnya pun dipilih yang tidak terlalu mengandung banyak busa ataupun wangian.
2: Walaupun kadang awal-awal aku pernah dikasih tahu juga, dok, kayak gini, jangan terlalu yang berbusa gitu. Walaupun awal-awal aku ngerasa kayak kok kayak nggak bersih ya gitu, kok kayak nggak enak gitu.
1: Itu hanya sugesti, percayalah, itu hanya sugesti saja.
2: Kayak bersih nggak bersih, kok kayak masih beres cuci muka, kok kayak masih licin ya. Ini sabunnya nggak hilang-hilang atau gimana? Ternyata malah itu yang bagus justru ya. Nah terus efeknya juga mungkin ya, after cuci muka tuh. Jangan sampai kita pakai produk yang benar-benar beresnya kayak ketarik gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun kita ngerasa enak nih, cuci mukanya bersih banget. Tapi gak boleh
1: ya. Saya tidak saranin sih. Pokoknya gak ada perbedaan antara muka yang belum dicuci sama setelahnya. Tidak ada perbedaan itu.
2: Nah, dokter, terus untuk pengobatan jerawat sendiri, obat oles aja kah? Mungkin yang lumayan sering kita temukan gitu ya, obat oles. Atau aku pernah juga disarankan untuk obat minum. Atau ada juga nih yang kalau misalnya sampai ke dokter, ayo suntik ya, gitu. Nah, pengobatannya gimana nih, Dok?
1: Jadi tetap tadi kan kalau jerawat itu ada grade-nya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 atau yang derajat ringan, sedang, berat. Nah, kalau penggunaan obat oles itu selalu disarankan untuk yang derajatnya mild to moderate. Atau yang ringan sampai sedang. Kalau yang berat biasanya sudah perlu bantuan obat-obatan yang minum. Gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau ternyata jerawatnya di fase yang sedang ternyata lebih banyak yang inflamasi atau lesi-lesi yang inflamasi, ya disarankan tetap obat minum. Jadi sesuai tergantung derajat keparahannya. Dan saya selalu saranin, tolong jangan ngobatin dirinya sendiri. Ya, kalau sudah pakai produk yang di OTC tapi tidak ada perbaikan, yuk datang ke dokter kulit. Ya, jangan diobatin, nanti tambah banyak pengeluaran. Lebih baik keluarnya dulu di dokter kulit. Habis itu step by step kita juga pasti akan, ketika kulitnya sudah baik, boleh kok dilepas. Seperti itu.
2: Terus jangan ini juga ya, kadang ada beberapa tuh aku pernah dengar juga. Misalnya contoh aku ke dokter kulit nih, ke dokter Fiska gitu kan, ada konsultasi jerawat. Dok, ini gini-gini segala macam. Nah, terus ternyata produknya works di aku. Bagus nih. Ternyata berapa bulan kemudian muka Grace jadi halus gitu ya, hilang jerawatnya. Terus teman aku lihat, pakai obat apa? Mau dong gitu. Itu jangan ya, guys.
1: Iya, jangan. Jangan, karena selalu akan personal.
2: Betul, betul. Gitu. Jadi jangan ya, jangan jadi oper-operan obat juga gitu.
1: Benar.
2: Karena gitu, memang kondisi mukanya juga kan tergantung dari orang masing-masing, ya, dokter bilang ya, personal itu. Oke, nah terus kalau yang sampai disuntik itu gimana, Dok?
1: Biasanya jerawatnya itu dia seperti ada kantong. Tadi saya bilang kan dia karena dia bentuknya kantong, keisi bahan-bahan yang bikin jadi alergi, bahan-bahan yang membuat jadi peradangan, itu nanti dia kantongnya akan membesar ke bawah. Nah, itu biasanya sakit. Nah, itu sebenarnya kita hanya membantu supaya jerawatnya tadi, biasanya itu kebanyakan yang nodul kistik atau yang bentuknya kista, ada kistanya kayak gitu. Jadi jerawat itu ada juga yang bentuknya kayak konglobata. Jadi dia itu yang gede tapi di dalam. Nah, itu yang kita bantu untuk penyuntikannya. Tujuannya adalah meredakan peradangan. Tapi tidak semua jerawat harus disuntik. Ya, ada jerawat yang memang harus dikeluarkan atau ekstraksi komedo. Ada jerawat yang cukup didiamin aja. Oh, nanti makanya kenapa harus ke dokter? Ya tadi, supaya tidak mencoba-coba gitu.
2: Oke, pendengar, sebelum kita lanjutin aku mau ngingetin lagi, mungkin ada pendengar yang mau bertanya tentang jerawat sebelum nanti kita masuk ke make up ya. Gimana nih make up sama jerawat, temenan atau ternyata musuhan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin ada pendengar yang mau bertanya, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812 921 11921, atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1. Kita break dulu sebentar ya. Nanti Grace dan juga Dr. Fiska akan kembali lagi.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Fiska Rosita, SPDVE. Dan hari ini kita membahas tentang makeup dan juga jerawat ya. Kita lanjutin. Nah, kita sebelum ngomongin makeup, kita ngomongin skincare dulu kali ya. Skincare apa sih dokter memang yang sebaiknya dipakai ketika wajah lagi berjerawat? Kadang kan kita, ya itu tadi ya gitu, mungkin ketika mencari, contohnya aku lah Grace ini ya, ketika lagi jerawatan gitu, hal yang akan aku cari adalah skincare untuk akne gitu. Nanti kan keluar berbagai macam produk, yeah. Mulai dari moisturizer, tadi toner, skincare, sunscreennya, terus ada apa tuh namanya? Oh, tiba-tiba krim malam, yeah. Dan ina inu lainnya gitu. Kan cukup banyak,
1: banyak ya.
0: Yang mana ketika berjerawat juga kan secara pribadi gitu, contoh lah Grace pengennya tuh cepat-cepat hilang jerawatnya, yeah. Dan pikirannya okay, semakin banyak produk kan semakin cepat hilang ya. Nah, memang skincare yang baik itu sebenarnya untuk kulit berjerawat seperti apa sih dokter?
1: Yang pasti semakin simpel semakin lebih baik.
0: Aduh. Okay.
1: Jadi tetap saya selalu akan bilang bahwa kulit berjerawat itu kita harus pelan-pelan,
0: okay.
1: Terus jangan cepet-cepet. Kita mau kemana sih? Mau balapan sama siapa sih? Ya, oke. Okay. Itu dulu. Yang pasti kita harus tahu tadi bahwa jerawat itu memang pasti multifaktorial. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari jerawat. Kalau tanya skincare yang gimana, yang pasti coba dilihat. Biasanya pasti mereka akan menyebutkan non-comedogenic.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yeah. Itu dulu yang kita pakai. Jadi kalau ditanya dokter, moisturizernya boleh pakai atau enggak? Bisa iya, bisa tidak. Bisa bentuknya gel, bisa bentuknya krim.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Itu kita lihat dulu. Nah, saya biasanya akan lihat jerawat-jerawat itu. Karena tadi kan patofisiologi atau penyebab jerawat itu ada 4. Peningkatan dari sebum atau kelenjar minyak. Jadi pilih produk-produk yang membantu mengurangi aktivitas dari sebum.
0: Oke. Okay.
1: Terutama misalnya lagi banyak, lagi panas-panas nih di luar, lagi banyak aktivitas outdoor. Berarti cari produk-produk yang memang bantu untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar minyaknya. Bisa biasanya sarannya adalah bentuknya adalah yang gel.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi itu bisa dibantu, membantu. Tapi kalau memang banyakan aktivitas yang banyakan di ruangan ber-AC, jadi kulitnya cenderung lebih kering. Jadi pasti akan bentuk vehikulumnya atau yang membawa dari itu adalah bentuknya adalah yang krim, supaya dia bantu untuk narik air. Jadi beda pekerjaan. Makanya tadi bilang jerawat itu sangat-sangat personal. Jadi tergantung dari bagaimana aktivitas harianmu. Kalau dia memang banyaknya bergadang, ya pasti yuk diusahakan istirahatnya cukup, makannya juga harus bagus. Karena sebenarnya berarti jerawatnya murni karena memang stres.
0: Okay.
1: Gitu. Dan biasanya saya juga harus akan notice biasanya gini, pasiennya itu sudah berjuang lama pengobatan jerawat dan dia merasa insecure ya. Saya biasanya akan bantu dengan dikirimkan atau konsul dengan dua dokter yang saya pasti akan konsulkan. Okay. Yang pertama dokter SPGK, dokter gizi klinik.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, tujuannya buat apa? Kalau ternyata dia ada obesitas kah, atau mungkin dia ada gangguan dengan berat badan, itu biasanya saya akan konsulkan ke beliau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tujuannya buat apa? Biar bersama dengan pengobatan jerawat. Terus yang kedua, yang biasa saya akan konsulkan adalah dokter SPKJ atau psikiater. Karena saya punya kasus beberapa pasien saya, dia datang dengan jerawatan, nangis dan segala macam, saya konsulkan. Ternyata ditelusuri sama dokter SPKJ-nya, ternyata dia punya dibully sama teman-teman sekolahnya.
0: Oh.
1: Begitu dia diatasin dengan dokter SPKJ-nya, mengalami perbaikan, dia enggak datang ke saya karena sudah teratasi jerawatnya. Jadi benar-benar harus dicari tahu apa sih yang bikin kita jadi jerawatan. Kayak tadi bilang, ternyata dia pengobatan autoimun. Ya udah, jerawatnya diobatin sambil dia tetap berobat dengan dokter penyakit dalam. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus dicari tahu. Kalau penggunaan skincare tadi semakin simpel semakin lebih baik. Nanti dibantu juga pasti ada krim malam yang saya bisa kita resepkan, bisa dia beli di luar, misalnya pakai produk-produk yang turunan vitamin A yang paling gampang dicari ya memang retinol, tapi juga harus hati-hati. Kalau kulitnya memang kering ya jangan pakai dulu setiap malam, enggak. Pakainya selang-seling tapi dengan diberi pelembab di atasnya kayak gitu. Jadi memang harus sesuai apa sih yang jadi penyebabnya, apa derajat keparahannya. Jadi benar-benar diperhatikan seperti itu. Dan perhatikan isi-isinya. Kalau memang ternyata sering banget tuh, dok, saya suka banget nih ngebersihin wajah saya jerawatan, tapi saya suka banget pakai oil ya, apa itu pembersih yang oil?
0: Iya, apa yang namanya? Oil
1: yang untuk membersihkan.
0: Atau balm?
1: Ya, kalau balm juga saya pasti akan menekankan hati-hati.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena jangan sampai sisa dari pembersih itu malah bisa merangsang jerawat. Gitu. Jadi harus yang pilih produknya memang yang oil. Berapa bilang boleh pakai micellar water, tapi mereka akan bilang, dokter, kalau saya kan pakai micellar water, saya pakai kapas boleh, tapi hati-hati. Hati-hati, jadi jangan terlalu kayak ditarik terlalu kuat, dibersihkan enggak perlu. Dibersihkan saja dengan baik. Kalau mungkin lagi pakai makeup ya, jadi agak sedikit-sedikit menjurus ke sana. Jadi misalnya kalau daerah mata boleh. Karena kan daerah mata kadang-kadang pakai produk-produk yang waterproof.
0: Betul.
1: Kalau yang di wajah biasanya saya sarankan tetap double cleansing, tapi pilih yang memang pembersihnya tidak mengandung oil. Seperti
0: itu. Iya, aku pernah dengar itu juga, dok. Aku pribadi pun gitu ya, dari micellar water akhirnya beralih ke yang oil. Karena konon katanya pakai micellar water itu lebih jahat sih. Ya itu tadi, gesekan dengan kapasnya yang kemungkinan akan merusak kulit kita gitu. Makanya disarankannya pakai yang oil, tapi sekarang jadi oil jadi berpikir juga.
1: Jadi harus hati-hati.
0: Harus
1: aja
0: hati-hati ya.
1: Dan tergantung jenis kulitnya tadi.
0: Okay.
1: Kalau kulitnya cenderung ke arah oily, ya saran saya jangan dikasih oil. Sudah wajahnya aktivitas aktivitas sebumnya banyak, kita kasih oil lagi malah jadi lebih enggak
0: Nah, di zaman sekarang ya, dok ya, ini kan udah cukup banyak banget teknologi yang bisa membantu kita menjaga rasa percaya diri ketika lagi berjerawat gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu mungkin begitu berjerawat, aduh kayaknya nggak mau keluar rumah gitu. Kalau sekarang kayaknya udah cukup banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya penggunaan make up ataupun menggunakan acne patch. Bahkan acne patch aja sekarang udah bermacam-macam gitu, bentuknya lucu-lucu.

0: jerawatnya sudah terkontrol.
1: Oke.
0: Tinggal bekas-bekasnya. Nah, bekas jerawat itu ada warna. Jadi ada warna hitam kah, warna merah kah. Ya itu saya masih perbolehkan.
1: Oke.
0: Jadi kalau ditanya, boleh nggak dok saya jerawatan, saya makeup? Boleh, asal sudah terkontrol. Tapi kalau jerawatnya masih sangat banyak, merah, kita bayangkan folikel wajah kita, atau pori-pori wajah kita, sudah banyak kloknya, sudah banyak yang nutup, karena tadi minyak, kulit mati, terus kita timpa lagi dengan makeup, yang terjadi akan lebih parah. Gitu.
1: Okay.
0: Atau misalnya lagi banyak beruntusan, ya pasti saya akan bilang di stop dulu ya makeupnya ya, karena kloknya sudah banyak. Gitu. Jadi kalau masih jerawatnya sudah mulai membaik, sesekali boleh. Karena banyak yang bilang, maksudnya beberapa ada literatur yang menyebabkan pakai untuk makeup untuk jerawat masih diperbolehkan. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Kayak gitu. Jadi pasti ada syarat dan ketentuannya ya. Pasti harus terkontrol dulu. Harus pengobatan dulu. Misalnya kalau jerawatnya masih merah, jerawatnya masih meradang, jerawatnya masih banyak yang beruntusan, lebih baik itu dihindarin dulu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Berarti ketika lagi jerawatan mau kita tutupin dengan concealer, dengan segala macam, itu lebih baik jangan ya.
0: Ya. Terus kalau jerawatnya sudah terkontrol, harus hati-hati dalam pemilihan produk.
1: Okay.
0: Tetap saya akan bilang hati-hati. Lihat labelnya apa sih.
1: Okay.
0: Komedogenika. Atau misalnya dia memang diperuntukkan makeup ini untuk kulit yang sangat kering kah. Nah itu harus kita lihat baik-baik.
1: Okay.
0: Jadi harus pilih labelnya adalah yang non-komedogenik. Terus habis itu yang pertama. Terus yang kedua, ya cuci muka.
1: Okay.
0: Cuci muka. Jadi kalau habis aktivitas sehari-hari, terus biasanya ini lagi tren ya, padel.
1: Oh iya betul, ya. Padel.
0: Keringetan, makeup, ini juga harus hati-hati. Dalam artian, ya cuci muka dengan yang baik. Maksudnya cuci muka 2 kali sehari. Aku sih kurang saranin ya, sebenarnya kalau cuci muka itu paling maksimal hanya 3 kali. Kalau lebih dari itu, biasanya kulitnya akan cenderung kering. Jerawatnya juga tidak akan lebih baik.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi, kalau habis aktivitas yang berkeringat, aktivitas di luar rumah, ya sebaiknya kalau bermakeup, ya tetap harus dibersihkan secara baik. Tapi tidak perlu dipakein pakai kapas tapi yang kasar nggak perlu. Yang penting dibersihkan dengan baik gitu ya. Terus habis itu yang ketiga adalah perhatikan brush. Kalau di American Academy of Dermatology atau perkumpulan dokter-dokter kulit yang di Amerika menyebutkan dicucinya seminggu sekali. Jadi jangan malas ya.
1: Ketampar berapa kali nih Grace hari ini?
0: Oke, terus habis itu selalu bilangnya apply makeup gently. Jadi pelan-pelan
1: disayang-sayang
0: ya. Jadi kan saya sering lihat pak-pak-pak-pak gitu ya, bunyi sampai heboh banget
1: kalau
0: nih.
1: Kalau gak bunyi gak pol gitu loh dok.
0: Pelan-pelan disayang-sayang. Terus mereka selalu akan dianjurkannya, kalau dari saya pakainya adalah brush. Atau pokoknya pakai makeup tools ya, supaya apa ya, tidak kontak. Seperti itu. Dan biasanya ya produknya ya jangan terlalu banyak. Gitu. Jadi ya tadi jangan terlalu tebel juga. Ya istilahnya no makeup makeup look.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke. Dokter, terus kan kalau misalnya kita bahas langsung ke penggunaan acne patch aja ya. Acne patch sendiri menurut dokter gimana nih? Apakah boleh di semua jenis jerawat kah? Atau cuman ternyata acne patch ini tuh cocoknya di jerawat-jerawat tertentu loh? Gitu.
0: Kalau jerawat acne patch, saya bisa sarankan untuk jerawat yang sedang meradang.
1: Oke.
0: Kayak bentuknya papul atau pustul yang tadi ada isinya nanah atau hanya sekedar merah. Sebenarnya tujuannya adalah supaya nggak kita sentuh-sentuh. Dan biasanya kalau yang pernah saya tahu tanya-tanya juga ke makeup artist gitu, mereka bilang juga itu supaya produk tadi, produk dari makeup itu tidak menyentuh langsung ke jerawatnya. Cuma tadi yang pasti jerawatnya harus diobatin dulu. Baru kita ngomongin soal jerawat. Soal makeup.
1: Oke. Iya, itu juga yang mau aku tanyain. Kalau misalnya kita mau make up, mungkin ada urgent gitu ya. Maksudnya memang mau enggak mau kita harus make up. Entah itu mungkin kita ada undangan misalnya atau ada acara tertentu yang memang mengharuskan kita untuk make up. Terus kita lagi jerawatan kan gimana?
0: Iya.
1: Mungkin penggunaan acne patch sekarang kan bisa terus ditimpa dengan makeup itu makeup. Masih oke.
0: Masih oke.

0: masih oke. Nah terus dok ya, kan tren kemarin nih sempat penggunaan acne patch, tapi sebenarnya nggak jerawatan tapi pengen pakai aja. Terus ada yang bilang itu nggak boleh loh, karena itu sebenarnya ada obatnya. Nah yang benar gimana nih dok?
1: Sebenarnya sih kalau saya coba juga cari-cari, sebenarnya juga tidak ada isi obatnya. Tapi memang di Korea itu sempat ada tren bahwa jerawat acne patchnya ada jarum kecil-kecil.
0: Oh iya, needle patch itu ya.
1: Tapi sebenarnya sih kalau ditanya yang beredar di Indonesia sih semuanya memang hanya untuk membantu supaya jerawatnya tadi itu tidak dipegang. Gitu, karena dia isinya adalah hidrokoloid. Jadi bentuknya hidrokoloid gel supaya juga, sebenarnya juga membantu, hanya membantu supaya lebih dingin. Karena kalau namanya jerawat yang anu tuh kan nyut-nyut rasanya ya enggak enak gitu. Betul. Terus yang terjadi adalah kita pencet. Nah, itu kalau dengan acne patch yang isinya adalah hidrokoloid gel tuh biasanya dia bantu supaya dia lebih dingin.
0: Iya. Terus kalau penggunaan acne patch sendiri dok ya, ada batas durasinya nggak sih? Misalnya kayak cuma bisa cuman baiknya gitu dipakai hanya 8 jam misalnya. Karena kan aku pernah tuh dari pagi sampai malam, karena ya nggak pulang-pulang gitu. Ya udah pakai aja lah ya, daripada jerawatnya aku gimana-gimanain kan ya gitu. Nah sebenarnya gimana nih penggunaan?
1: Kalau saran saya diganti 3-4 jam.
0: Oh 3-4 jam bahkan.
1: Ya jadi lebih baik ya diganti.
0: Okay.
1: Tujuannya buat apa ya? Kan kalau misalnya naik motor, terus tiba-tiba harus ada aktivitas yang keluar kemana-mana, ya kan otomatis pasti akan lebih kotor. Jadi ya, kalau misalnya memang naik kendaraan umum, misalnya itu ya lebih baik diganti. Biar juga lebih terjaga higienitasnya.
0: Nah terus dokter, kan udah jerawat beres nih diobatin, kan ada bekasnya ya dokter ya. Nah bekas jerawat itu sebenarnya apa sih dokter? Apakah pengobatan jerawat yang tidak beres kah? Atau kenapa bisa muncul si bekas jerawat ini?
1: Namanya bekas jerawat berarti setelah terjadi jerawat.
0: Okay.
1: Nah cuma memang dia ada yang memberikan warna, ada yang jadi bopeng, ada juga yang memang si scar-nya itu naik. Atau kita sebut sering orang bilang keloid
0: nih. Iya, keloid.
1: Tapi kalau tadi kalau saya bilang keloid itu berarti bekas luka yang dia melebihi batas luka itu kita sebut keloid. Tapi kalau dia hanya meninggi, kita sebutnya sebagai scar hipertrofik. Nah itu beda treatmentnya. Kalau bekas jerawat yang paling umum biasanya itu adalah bopeng sama yang diwarna merah. Merah kah, terus hitam kah, atau memang yang bentuknya scar, bopeng. Nah, kalau yang merah biasanya memang kerusakannya sebenarnya jerawat itu pasti dia akan mengalami gangguan dari pembuluh darah gitu kan. Jadi ada pembuluh darah kecil-kecil di wajah itu mengalami perukaan, akhirnya jadi bekasnya merah. Kalau dia mengalami peradangan terus dia membaik, itu bisa juga bekasnya namanya hiperpigmentasi pasca inflamasi atau HPI. Dua treatment ini tuh, dua kondisi ini tuh berbeda treatmentnya. Nah, kalau yang HPI boleh kok dibantu dengan penggunaan misalnya produk-produk yang ada pencerahnya. Biasanya orang sering, dokter boleh nggak pakai niacinamide?
0: Iya benar, aku juga sering dengar lagi.
1: Nah, bagus ya niacinamide itu adalah dia punya efek anti-inflamasi dan dia juga punya efek yang mencerahkan. Tapi dengan kalau di kondisi tertentu misalnya dia masih jerawatan ya nicotinamide atau niacinamide itu juga akan dia bukan lebih ke bekas jerawat tapi lebih ke mengontrol untuk jerawatnya. Nah, kalau jerawatnya sudah membaik, boleh kok cari yang misalnya ada vitamin C. Nah, tapi hati-hati juga karena dasar biasanya vitamin C itu oil. Hati-hati bisa juga merangsang terjadinya jerawat baru. Jadi tergantung kondisi kulitnya. Jadi boleh kok, tapi biasanya kalau jerawatan saya lebih sarankan pakai yang isinya adalah niacinamide.
0: Kayak gitu. Terus bisa sembuh banget tanpa bekas kah, atau memang ya udah nantinya akan selalu membekas umur hidup?
1: Kalau HPI atau hiperpigmentasi, kalau di rutin pakai sunscreen ya. Pakai sunscreen yang tepat, itu nanti perlahan-lahan bisa membaik, tapi memang butuh waktu lebih lama. Tapi kalau ada budget, lakukan treatment. Tetap saya akan bilang lakukan treatment di dokter, tujuannya buat apa? Mempercepat penyembuhan. Tapi kalau bekas jerawat yang merah, saya sudah akan pasti bilang sudah diobat, dirawat aja. Karena krim-krim itu tidak akan membantu untuk bekas jerawat yang merah, apalagi yang bopeng.
0: Oke.
1: Jelas itu tidak akan mungkin. Kalau ada sampai ada klaim yang menyebutkan bahwa oh pakai krim bisa mengobatin untuk bekas jerawat, itu tidak mungkin. Bekas jerawat yang bopeng ya terus.
0: Iya.
1: Tidak mungkin karena tindakannya adalah pasti yang lebih agresif dengan jarum kah.
0: Kita bahas ada beberapa mitos atau fakta yang berkembang. Mitos sih sebenarnya yang berkembang, nanti dokter tolong dijawab aja. Ini mitos atau fakta ya. Yang pertama, kulit berminyak gak perlu moisturizer karena nanti makin berminyak.
1: Mitos.
0: Oke. Ini kalau misalnya mendengar lihat muka dokternya lucu banget. Sungguh, kayak udah lelah. Mitos. Mitos ya, tetap butuh moisturizer ya.
1: Balik lagi ke situ.
0: Oke, terus yang kedua, sunscreen bikin jerawatan.
1: Dibilang mitos, mitos. Dibilang fakta, ada beberapa jenis sunscreen yang bisa bikin jerawat. Tergantung okay.
0: Tergantung dari sunscreennya. Ya. Terus kemudian, sering cuci muka katanya bagus tuh untuk kulit berjerawat.
1: Jelas mitos.
0: Oke. Okay. Ya, jadi dokter bilang maksimal 3 kali ya, untuk yang berjerawat ya.
1: Benar.
0: Oke, terus berikutnya, jerawat konon katanya hanya dialami oleh remaja puber aja.
1: Mitos.
0: Karena kan biasa orang lagi jerawatan, lagi puber ya. Gitu, ternyata tidak.
1: Tidak, karena ada jerawat yang memang kita sebut sebagai adult acne.
0: Oh, wow.
1: Jadi jerawatnya terjadi pada usia di atas 25 tahun.
0: Oke.
1: Ada juga yang memang jerawatnya malah terjadi ketika dia sudah mengalami masa perimenopause.
0: Oh.
1: Ada. Oke. Jadi kalau jerawat dibilang masa puber saja jelas tidak.
0: Tidak ya, itu mitos. Oke, baik. Kemudian pasta gigi katanya bisa mengobati jerawat.
1: Jelas mitos.
0: Jangankan jerawat ya, pendengar ya. Aku pernah dengar luka bakar ada tuh yang pakai pasta gigi, itu juga tidak. Tidak boleh ya.
1: Iya, disiram dulu sama air mengalir. Betul. Itu dulu yang betul, utama ya. Betul.
0: Kalau jerawat jangan ya, jangan pakai pasta gigi ya. Oke, terus katanya ini, banyak minum air putih atau air kelapa bisa membantu mencegah jerawat.
1: Di semua penyakit juga dia akan membantu kok.
0: Oke, gak cuma jerawat ternyata ya. Baik. Oke, terus berikutnya, hair styling product katanya bisa bikin jerawatan di jidat.
1: Fakta.
0: Fakta, benar ya?
1: Iya, benar.
0: Semua inikah hair styling produk kah atau seperti apa?
1: Biasanya yang ada oilnya.
0: Oh, yang balik lagi yang ada oilnya tetap ya. Oke, terus yang terakhir, makin mahal skincare katanya makin ampuh dok mengatasi jerawat.
1: Mitos menghabiskan duit yang ada itu ya.
0: Jadi gak benar ya teman-teman. Ya mungkin ya, kalau misalnya untuk skincare balik lagi ke personal
1: tepat,
0: tadi ya.
1: Ya oh. Yang tepat.
0: Oke, terus mungkin terakhir dokter bisa kasih pesan-pesan untuk pendengar sekaligus mungkin kasih tips and trick ya untuk pencegahan supaya gak jerawatan tuh seperti apa sih dokter?
1: Selalu saya bilang jerawat itu adalah ya itu biasa, masalah kulit yang memang sering terjadi. Tetap semangat, kalau jerawatan ya diobatin, dicari. Biasanya kalau orang jerawatan mungkin kan dia sudah bertahun-tahun, dia pasti tahu, dokter, saya kejerawatan itu kalau lagi mau mens dok.
0: Nah, iya itu juga tuh. Aduh.
1: Itu jadi ya normal. Selama kita masih menstruasi, ya itu jerawat pasti akan muncul.
0: Oke.
1: Pasti. Terus yang sering lagi, dok, saya lagi skripsi dok, saya lagi deadline dok, jadi tidurnya kurang. Atau ada lagi yang mungkin nakes atau yang memang kerja pekerja shift ya. Itu kadang-kadang, dokter saya tidurnya lagi gak oke nih karena ini. Ya mereka kan tahu bahwa jerawat itu memang tadi multifaktorial. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan jerawat. Tapi bukan berarti tidak bisa diobatin. Yang pasti kenapa sih dibilang mencegah untuk jerawat? Ya pasti stresnya harus dijaga. Jadi istilahnya moodnya ini harus dijaga. Jangan lupa olahraga. Tetap ya, jaga makanannya.
0: Okay.
1: Ya, air putih itu bisa, saya selalu akan sarankan itu bisa mengobatin. Itu memang ditujukan untuk hampir semua penyakit ya. Oke. Ya, minuman-minuman manis, makanan-makanan manis ya dianjurkan ya dibatasi. Termasuk jus ya. Kalau saya selalu bilang buah itu ya dimakan, bukan dibikin jus.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, thank you banget Dokter Fiska untuk hari
1: sama-sama.
0: Ini. Senang banget, maksudnya enak sekali ngobrol dengan dokter. Selain banyak dapat insight baru, juga cara pembawaan dokter menarik sekali. Nanti ditunggu kapan-kapan jadi ketemu lagi di
1: jangan
0: sini.
1: Jangan bosan ya.

0: Oke, dan diingatkan lagi buat para pendengar mungkin yang mau mendengarkan ulang siaran hari ini, pendengar bisa ke podcast yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Dan mungkin ada pendengar yang sudah mendengarkan siaran ini, aduh pengen nih ngobrol-ngobrol sama Dr. Fiska secara langsung gitu ya, pengen konsultasi aku pas lagi jerawatan, atau mungkin ada hal-hal lain yang terkait dengan kulit gitu ya, pendengar bisa konsultasi langsung dengan Dr. Fiska. Dr. Fiska itu praktek di Rumah Sakit Bhayangkara TK2 Sartika Asih, kemudian di Bandung Skin Center.
1: Yeah.
0: Jadi bisa dicari aja ke sana, nanti dicek juga jadwalnya dan bisa langsung ketemu sama Dr. Fiskanya dan konsultasi ya.
1: Yang penting gak kapok ya.
0: Enggak dong. Oke, sekali lagi thank you banget Dr. Fiska.
1: Sama-sama.
0: Sukses terus di pekerjaan, sehat-sehat juga pastinya.
1: Ya, untuk Kak Grace juga sehat-sehat ya.
0: Terima kasih. Oke, mendengar sekarang waktunya juga untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, tentunya dengan topik-topik kesehatan lainnya. Dan harus selalu ingat mendengar bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动时，才成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari WhatsApp yang sekarang lagi menguji coba WhatsApp Plus di Indonesia. Dan ini masih free selama 1 bulan loh. Pendengar, layanan WhatsApp Plus akhirnya resmi hadir di Indonesia. Dan WhatsApp versi berbayar ini diperkenalkan di akhir Mei lalu. Tentunya memiliki kelebihan dibandingkan WA biasa. Ada banyak fitur-fitur ekstra. Dan pilihan untuk berlangganan di WhatsApp Plus ini sudah muncul di Indonesia melalui menu setting atau pengaturan di dalam aplikasi. Kita akan menemukan menu yang bernama Subscriptions. Dan kalau dipilih, kita akan diarahkan ke menu berlangganan. Dan untuk WhatsApp Plus ini sudah tersedia di versi Android 2.26.22.77 dan juga di WhatsApp iOS versi 2.26.22.76. Dan di Indonesia, WhatsApp Plus ini dijual dengan harga Rp13.900 per bulan di luar pajak. Dan WhatsApp juga menawarkan uji coba gratis selama 1 bulan. Dan WhatsApp menawarkan banyak keuntungan, banyak fitur menarik. Di antaranya, memungkinkan kita mendapat pengalaman yang ditingkatkan dalam memakai aplikasi WhatsApp ini. Karena ada banyak fitur yang tidak tersedia di WhatsApp gratis. Di antaranya, stiker eksklusif, kemudian bisa kustomisasi icon aplikasi, lalu tema juga bisa dipersonalisasi, nada dering eksklusif, kemudian pengaturan daftar chat yang ditingkatkan, dan lebih banyak chat yang bisa dipin. Jadi WhatsApp Plus ini sangat menarik, ada fitur-fiturnya yang membedakan dengan WhatsApp biasa yang gratis. Nah, WhatsApp Plus ini kan diperkenalkan di akhir Mei kemarin ya, bersamaan dengan Instagram Plus dan Facebook Plus. Dan waktu itu Meta sebagai induk perusahaan mengatakan bahwa paket Plus ini ditujukan bagi pengguna aktif yang menginginkan fitur tambahan di aplikasinya. Selain membuka sumber pendapatan baru di luar iklan, layanan ini juga menjadi cara Meta memaksimalkan basis pengguna yang sudah mencapai miliaran orang di seluruh dunia. Meta juga menegaskan bahwa paket Plus tidak menggantikan layanan Meta Verified yang sebelumnya sudah tersedia. Nah, Meta Verified ini masih difokuskan pada fitur verifikasi akun, perlindungan dari peniruan identitas, dan dukungan pelanggan tambahan. Dan kedepannya, Meta mengatakan bahwa akan ada lebih banyak fitur di layanan WhatsApp Plus yang akan ditambahkan di waktu yang akan datang. Nah, gimana menurut pendengar nih? Apakah fitur Plus ini layak kita beli seharga Rp13.900 per bulan sebelum pajak? Di luar beli kuota ya, jadi ada pengeluaran tambahan lagi nih. Gimana menurut Anda? Apakah nggak perlu atau perlu juga? Nah, nanti Anda bisa pikirkan sendiri ya, apakah cukup dengan penggunaan seperti biasa atau tidak. Nanti saya akan kembali lagi pendengar setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve, kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang tadi Steve sudah putarkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari Elon Musk nih, yang sekarang dia menjadi triliuner pertama di dunia. Banyak banget ya hartanya. Nah pendengar, Elon Musk resmi mencatat sejarah baru. Dia adalah bos Tesla sekaligus pemilik media sosial X dan kini menjadi triliuner pertama dalam sejarah modern dengan total kekayaan menembus 1,1 triliun dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan 18 ribu triliun. Nah, segimana tuh? Banyak banget, pusing banget hitungnya ya. Status ini diraihnya hanya dalam satu hari, tepatnya ketika saham perusahaan antariksa miliknya yaitu SpaceX resmi melantai di bursa Nasdaq pada hari Jumat 12 Juni 2026. Nah, SpaceX sendiri menetapkan harga penawaran saham perdana atau initial public offering di angka $135 Amerika Serikat per lembarnya. Namun begitu mulai diperdagangkan, harga pembukaan langsung berada di $150 Amerika Serikat dan terus naik. Pada titik tertingginya, saham SpaceX menyentuh $176.45 Amerika Serikat per lembar, naik 30.7% dari harga IPO. Dan perdagangan ditutup sekitar $159 Amerika Serikat atau masih 17.8% di atas harga IPO. Dengan volume perdagangan yang menembus 475,8 juta lembar saham, ini menunjukkan bahwa dana yang diperoleh itu besar banget. Dan Elon Musk tidak hadir langsung ke gedung Nasdaq di New York untuk membunyikan bel pembuka perdagangan. Ia lebih memilih menyaksikan momen bersejarah itu dari Starbase di markas SpaceX di Texas Selatan yang disiarkan secara langsung. Elon Musk mengatakan bahwa sulit dipercaya bahwa

Elon Musk dari total 1,1 triliun dolar Amerika Serikat tersebut. Nah, saham dan opsi SpaceX dengan kepemilikan 38% itu senilai 765 miliar dolar Amerika Serikat. Saham dan opsi Tesla dengan kepemilikan 15% sekitar senilai 276 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kepemilikan di Neuralink, The Boring Company, dan sejumlah usaha lainnya. Sebagai perbandingan, orang terkaya kedua di dunia saat ini adalah pendiri Google atau yang dikenal dengan Larry Page, memiliki kekayaan 291 miliar dolar Amerika Serikat. Dan sekarang kekayaan Elon Musk hampir 4 kali lipatnya. Dan perlu dicatat, meski Elon Musk hanya memegang 38% saham SpaceX, hak suaranya di perusahaan tersebut mencapai lebih dari 82%. Artinya, kendali penuh atas SpaceX tetap berada di tangannya meski perusahaan kini sudah berstatus terbuka. Nah, pendengar, Elon Musk juga ternyata tidak diizinkan menjual saham SpaceX miliknya selama 1 tahun penuh setelah IPO. Sebagaimana ketentuan standar untuk pendiri perusahaan yang baru melantai di bursa. Dan IPO ini adalah sesuatu yang mencatatkan rekor sebagai IPO terbesar dalam sejarah. Total dana yang berhasil dihimpun dari IPO ini mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadikannya IPO terbesar sepanjang sejarah. Jauh melampaui rekor sebelumnya milik Saudi Aramco yang bernilai 25,6 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019. Nah, pendengar, mengapa sih saham SpaceX ini laris manis? Daya tarik utama SpaceX di mata investor adalah Starlink, yaitu layanan internet satelit yang kini menjadi mesin pencetak uang pertama perusahaan, ya, pencetak uang utama dari perusahaan ini. Pada kuartal pertama 2026 saja, Starlink membukukan laba operasional 1,19 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi satu-satunya divisi SpaceX yang sudah mencetak laba. Secara keseluruhan, total pendapatan SpaceX sepanjang tahun fiskal terakhir mencapai sekitar 18,7 miliar dolar Amerika Serikat, meski perusahaan masih mencatat kerugian bersih 4,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan divisi yang paling banyak menguras kas dari SpaceX adalah unit kecerdasan buatan atau xAI, hasil merger dengan platform X. Nah, jadi memang Elon Musk ini adalah orang yang sangat jenius, sangat keren, ya. Memang ada banyak juga kontroversialnya, tetapi ya itulah Elon Musk, ya, sekarang menjadi orang terkaya nomor satu di dunia. Oke, pendengar, nanti Steve akan balik lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Ketika orang yang suka menunda akhirnya mengambil keputusan, biasanya peluangnya sudah berlalu.
1: 一生坐待明日, 明日复明日的拖延节策, 当心万事成蹉跎。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

0: aku cinta kamu. Karena aku yakin, kan selalu ada hari esok buat kita.
1: Aku gak bisa lihat kamu lagi.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ayat 21 sampai dengan ayat 23, dan Kejadian 50 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Tema renungan pada hari ini adalah berkarya di mana dan kapan saja. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan pimpin setiap kami di dalam mendengarkan firman Tuhan dan berkati media yang dipakai melalui radio ini, sehingga sungguh firman Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan bagaimana Allah tetap berkarya meskipun dalam situasi ataupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Mari Tuhan pimpin kami dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan, kiranya Tuhan sendiri boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal ke-39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Ketika setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 50 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukannya seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara pendengar yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, suatu kali ada seorang bapak dengan muka muram datang kepada pendetanya. Ia berkata dengan nada frustasi, mulai sekarang saya tidak mau lagi jadi orang Kristen. Saya tidak mau pelayanan lagi, ataupun melakukan berbagai hal untuk pekerjaan Tuhan. Ketika mendengar itu, pendetanya pun langsung bertanya, mengapa demikian? Jawab daripada bapak yang frustasi itu, saya kecewa pak. Karena situasi belakangan ini, saya rasa dan saya alami semakin lama semakin sulit. Bahkan ketika saya berbuat benar atau jujur, saya yang harusnya mendapatkan berkat Tuhan, tapi justru saya mendapatkan kemalangan. Saya harus kehilangan bisnis yang selama ini saya bangun. Ditambah lagi dengan berbagai macam peristiwa, seperti anak sakit, penghasilan yang saya dapatkan tidak seperti yang dulu, bahkan beberapa karyawan akhir-akhir ini bertingkah aneh, dan seterusnya. Saya kesal. Katanya Tuhan menyertai hidup setiap orang umatnya, tetapi berbeda sekali dengan apa yang saya alami. Percuma selama ini saya melayani, saya melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan, karena saya tidak mendapatkan apa yang harus saya dapatkan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan iman seperti ini dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk kita yang hadir saat ini ataupun mendengarkan renungan pada hari ini. Di dalam situasi-situasi yang berat tersebut, seringkali kita meninggalkan Tuhan
dan mempertanyakan apa sih arti penyertaan Tuhan itu. Dan jika kita tidak memahami dengan benar akan penyertaan Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang sulit, maka itu akan membuat kita undur iman kita kepada Tuhan dan bahkan berdampak juga pada kehidupan pelayanan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita kembali akan penyertaan Allah yang membuat kita itu dapat bersuka cita dan bahkan berkarya di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Namun yang sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna sesungguhnya penyertaan Tuhan itu yang membuat saya dan Anda semua dapat tetap berkarya melayani di hadapan Tuhan? Pada hari ini ada 3 kebenaran yang mau saya sampaikan sebagaimana pembacaan kita tentang cerita dari seorang yang bernama Yusuf. Kebenaran pertama adalah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berarti menjamin hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Kita pikir bahwa ketika kita disertai Tuhan, pasti Tuhan itu akan menjamin hidup kita bebas dari permasalahan. Apalagi frasa Allah menyertai itu muncul 106 kali di Alkitab. Sungguh, sudah tentu memberikan penegasan bagi umatnya bahwa Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang percaya dan orang yang hidup takut akannya. Dan umumnya, kita memahami orang-orang yang disertai Tuhan, ya berarti adalah sekali lagi bebas dari masalah. Hidupnya berhasil, penuh sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Namun benarkah demikian? Seorang yang diberkati dan disertai Tuhan Allah seperti Yusuf pun harus melalui lika-liku kehidupan yang penuh dengan masalah. Sejak masih kecil contohnya, dia bermimpi akan sebuah visi besar atas keluarganya, malah berakhir menyakitkan. Ia mau dibunuh oleh saudaranya karena dianggap meninggikan diri dan bahkan menganggap remeh saudara-saudaranya. Sehingga dia berakhir harus dijual sebagai seorang budak. Nah, di cerita ini pun kita melihat dan mendengar bagaimana Yusuf disertai Tuhan Allah sehingga ia mendapat posisi penting di rumah Potifar. Ternyata ketika dia mendapatkan posisi penting sebagai kepala daripada rumah tangga, ya, ataupun dia dipercayakan menjadi kepala atas seluruh rumahnya, ia tidak luput dari peristiwa yang menyakitkan di mana ia pun harus difitnah oleh istri Potifar karena dianggap ingin memperkuasa ataupun ingin berzinah dengannya. Dan bahkan penyertaan Tuhan pun setelah dia difitnah dan dipenjara nampak di dalam kehidupan Yusuf ketika dia mengalami fitnah itu dan harus berakhir di penjara. Dan di penjara pun ia dipimpin Tuhan, dipercayakan juga bahwa semua tahanan itu dipercayakan oleh kepala penjara kepada dirinya. Ketika ia pun dipercayakan, ketika ia pun mengalami keberhasilan, tetapi ia pun juga tidak luput dari peristiwa yang mengecewakan, di mana ketika Yusuf itu dilupakan dan dibiarkan begitu saja oleh juru minuman raja Firaun yang dinubuatkan bahwa dia akan diselamatkan dari hukuman. Demikian juga para tokoh di dalam Alkitab yang disertai Tuhan Allah tidak membebaskan mereka dari masalah-masalah yang terjadi. Kenyataannya pun kalau kita melihat kembali dalam Perjanjian Lama, Musa pun harus berhadapan dengan Firaun yang keras hatinya untuk membebaskan bangsa Israel. Nabi sekaliber Elia pun pernah berada dalam situasi genting di mana dirinya mau dibunuh oleh Ratu Isabel. Bahkan seorang yang penuh urapan seperti Daud pun harus dikejar-kejar oleh Saul serta mengalami pahitnya hidup ini. Dari peristiwa Yusuf ini kita dapat memahami bahwa yang pertama-tama bahwa Anda dan saya sebagai orang percaya pasti akan mengalami pergumulan atau situasi yang tidak mengenakan. Mengapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia berdosa ini. Selanjutnya yang kedua adalah cerita ini juga mau menjelaskan realita hidup yang sesungguhnya. Bukan sebuah cerita dongeng atau mimpi khayalan belaka. Sebuah peristiwa yang menjelaskan bahwa iman Kristen itu menghantarkan kita bukan sekedar akan menerima berkat-berkat yang istimewa, tetapi juga iman ini, peristiwa ini membawa kita mengerti untuk dapat melihat hidup secara real. Itu sebabnya jika kita tidak memahami makna yang benar akan penyertaan Allah di dalam hidup orang percaya, maka kita akan menjadi frustasi ataupun kecewa. Setelah kita memahami bahwa penyertaan Allah itu tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah, apakah itu berarti selesai? Tentu saja tidak. Justru Tuhan Allah ingin mengajak setiap kita untuk memahami akan rencana Allah di balik peristiwa atau situasi yang terjadi.
Dan inilah yang menjadi poin kedua kita, yaitu penyertaan Allah itu terdapat di dalam rencana-rencananya bagi kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang Asia seringkali mengkaitkan berbagai macam peristiwa yang terjadi dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Misalnya, beberapa di antara kebudayaan itu mengajarkan atau mengingatkan agar jarak usia pasangan itu harus tepat. Misalnya, kalau umur pasangan jarak 3 tahun, itu dianggap tidak harmonis, pasti berantem terus. Kalau usia jarak itu 4 tahun, itu pasti harmonis. Orang bertanya, loh kenapa 4, tidak 3 tahun? Dan beberapa orang budaya mengatakan bahwa kalau 4 tahun itu harmonis karena seperti kaki kursi yang berkaki 4. Ya. Karena 4 itu kokoh begitu, seperti kaki kursi. Saudara pendengar dari Tuhan, seringkali kita berusaha memaknai apa yang terjadi peristiwa-peristiwa di masa lalu dengan peristiwa-peristiwa di masa kini. Mungkin kalau Yusuf itu adalah orang Asia dengan seperangkat kepercayaan-kepercayaan tersebut, ketika dia menjadi budak, difitnah atau dilupakan, ya mungkin akan menyalahkan gara-gara mimpi yang dialami. Mimpi 12 berkas gandum dan bintang sujud menyembah Yusuf. Tetapi justru sebaliknya, di Kejadian pasal 50 ayat 18 dan ayat ke-20, ia dengan jelas menyatakan bahwa ternyata Tuhan bukan mereka-rekakan atau merencanakan kejahatan buat setiap yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi, tetapi justru merencanakan kebaikan buat Yusuf dan juga buat keluarganya. Mengapa demikian? Karena bagi manusia, situasi atau peristiwa dapat berarti buruk, tetapi bagi Tuhan justru ada suatu hal yang baik dan indah. Bagi dunia, segala peristiwa yang dialami oleh Yusuf adalah nasib sial, nasib tidak beruntung, atau sebagainya. Malah sebaliknya, suatu keberhasilan ataupun juga kesuksesan. Bukan situasi baik atau buruknya, melainkan suatu rencana di balik situasi itu. Rencana Allah itu tidak akan berubah hanya gara-gara Yusuf dijebloskan ke dalam penjara atau dilupakan. Yang berubah itu hanya situasi dan respon kita saja, dari percaya atau menjadi kecewa. Misalnya saja, ketika kita dalam perjalanan, situasi lalu lintas yang biasa kita lalui itu tiba-tiba macet. Kita di situ ada dua pilihan. Kita merespon dengan baik atau merespon dengan buruk. Dan waktu lagi kita putar jalan untuk mendapatkan jalan yang mudah, tapi justru malah yang terjadi sebaliknya. Bukan sampai pada tujuan, tapi malah kita berputar-putar. Dalam kehidupan kita itu, kerap kali Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi agar kita dapat melihat rencana Allah yang jauh lebih besar. Seringkali ketika kita mengalami persoalan, kesulitan, kita berusaha untuk membuat rencana lagi yang pada akhirnya malah bukan membawakan keuntungan, tapi justru sebaliknya membawakan kita pada hal yang tidak kita inginkan. Kebenaran ini mau mengajak kepada kita untuk belajar setidaknya yang pertama, agar kita tidak cepat bersungut-sungut kalau kita mengalami perubahan. Dan yang kedua adalah firman Tuhan hari ini, peristiwa ini juga mau mengajak kepada kita agar kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Karena siapa tahu yang salah bukan Tuhan, tetapi justru kita. Tuhan merencanakan yang terbaik, meskipun ada rintangan. Tapi seringkali kita berusaha melakukan sesuai dengan keinginan kita yang justru berakibat yang tidak menyenangkan. Hari ini kita mau menyadari bahwa penyertaan Tuhan Allah itu terdapat pada rencana Allah yang luar biasa, yang membawa kita untuk menyatakannya di dalam ketaatan kita sebagai wujud karya-Nya di hadapan-Nya. Dan inilah menjadi poin kita terakhir, yaitu pernyataan Allah menuntun kita senantiasa taat mengerjakan panggilan-Nya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengelolaan SDM, salah satu kunci keberhasilan seorang karyawan atau pegawai di kantor terletak dari jelas akan fungsi dan peran dirinya sebagai apa dan harus bagaimana. Sikatnya diri harus tahu sebagai apa dan harus bertindak sebagaimana. Jika demikian, mau di dalam situasi sulit apapun, ia dapat mengatasinya. Dalam peristiwa yang kita baca ini, kita bisa belajar bagaimana Yusuf tahu siapa dirinya, perannya, dan tanggung jawabnya. Bahkan ketika ia dipercaya menjadi kepala rumah tangga Potifar, ia tidak menjadi angkuh, sebab ia tahu dirinya sebagai seorang pegawai atau budak, dan terlebih sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya ketika istri Potifar membujuknya untuk melakukan perzinahan, Yusuf menolaknya mentah-mentah dengan alasan jelas tentang apa perannya dan siapa dirinya di hadapan Tuan Potifar, dan siapa dan apa perannya di hadapan Tuhan Allah.
bahkan berhari-hari dan tiap hari Yusuf tidak mengindahkan tawaran daripada Nyonya Potifar itu. Karena ia tahu siapa panggilannya, siapa dirinya dan apa panggilannya. Dan bahkan ketika dia harus menelan rasa pahit atas fitnah yang diajukan, Yusuf tidak kecewa. Malah ia dipenjara, ia diberikan tugas dan peran yang lebih penting lagi. Pada peristiwa yang kita baca ini kita bisa menyadari bahwa seseorang yang disertai Tuhan akan terlihat dari ketaatannya mengerjakan apa yang menjadi tugas, peran dan fungsinya yang dapat dikatakan menjadi panggilannya. Dan percayalah, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya itu, maka penyertaan Tuhan Allah akan menuntun diri seseorang melewati babak-babak dalam hidupnya, baik dalam situasi baik ataupun juga dalam situasi sulit. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajak kepada setiap kita bahwa situasi pergumulan apapun yang kita alami ataupun juga pandemi COVID-19 yang kita alami sehari ini itu tidak akan pernah menghentikan karya Allah yang bekerja dalam hidup kita. Jika Yusuf dipimpin dan disertai Tuhan di dalam melalui setiap babak-babak dalam kehidupannya, Tuhan pun juga Tuhan yang sama yang akan menyertai setiap kita untuk melalui babak-babak dalam kehidupan kita ataupun masa yang tidak mudah ini. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, berpegang penuh kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan melakukan yang terbaik buat setiap kita. Demikian firman Tuhan, dan berbagilah setiap kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami Tuhan kembali untuk mengerti penyertaan Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin hari ini kami sulit memahami dan mengertinya. Mungkin kami tidak mengindahkan dan bahkan kami mempertanyakan. Akan tetapi melalui firman Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, peristiwa Yusuf, kami dapat belajar dan mengingat bagaimana Allah itu menuntun orang-orang percaya. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, Tuhan senantiasa hadir menuntun Yusuf dan menuntut setiap kami untuk dapat melihat karya Allah yang luar biasa. Dan ajar kau Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit ini kami tidak undur, tetapi kami mau dan berkomitmen untuk melakukan perkara yang terbaik hanya untuk nama Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Chandra Wijaya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.